0: ཚིག མ སྲ ཉེ ཨ མ
1: རང ཨམ ལ ཁོང གེ རང ལ ཡ ནམ ཅི རང གེ མིར ད ན ནོར གོང པར ད ཡིན ལོ དེབ ཅིཤ ཉེ ཁོང སེབ ཅེ ཤུ བི ཁོང གེ དུ སོ ཡོན པེ ཅི ཐོ ཁོང ང ཟུ ཉིམ དོ ཤང ཧལ ཕེ ཡིན སུང གེ
0: རང གེ ཁན ཅི སལ བ
1: ཨ མ སིང ཡེ དེ སོ སོ པོ གོ སམ དང ཅི མ ཤི ཁོང གོ ལུང ཤང པོ ཡོན ནེ རང ལ ཐོ ཁོ ཤ ར ནང དོ
0: Yaş a.
1: Tudo yarsın yembe.
2: Çöpçü ve gelaliz. Rangca lan asgi.
3: Uzi. Çiğe çenla kon. Kondun nene şu. Tudin dinje yüne. Nama tuğu diye niyeng mi doğa. Semsi koyu bu doğum do.
0: Niyem tonju ne?
2: Tonju. Şöyle dağa do. Çöpçü yenge çiğe rang pinge tığı suga tanşa. Açalaga sumşugi.
3: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ 经住呀，可怜的买不起多啊。来了还不停这些，俺就小陈他妈随便一弄，小陈我就没爹了，我是没钱买的呗，是吧，伟彤？
2: 哦。
1: 你俺是那吃这些啥？呀，伟彤。
3: 他见哪几个城了？
2: 他见哪？
1: 你可怜没有单没？小陈刚来看没我上去。
3: 没几天记着吧，你阿家伙就死下了，枪死也不对。格里卡不大，心差不远呢。今天三等的，从今个月开始下事业。走走走，得走。
1: 走。
0: 没多听别人家的，听不得开骂的。一年年那完了，老年纪老子心别操那许多。你家小妹的打卡车接。龙哥几岁？陈主任叫了卡爹。那边那了，陈主任给俺车里接别，车票没到卡的。老多亲辈亲舅坐了呀，卡爹家特别面对村不的，恐怕叫人心。我这听我坐了，多少东能记着下。对啊，身后。起码跟着秋雨梅，你联系没松。一年年热了，咱忙完别露店那了，基本用不休息。

0: ཁོ ཐབ ལམ གི གོ ནེ མིན ཆུ ནག ཁོང གི ས བ གེ ཐུབ ལ མིན ཆུ གི གུ རིམ ནང ཁབ ཡ མེ གོ ཐ ནག ཁོང ལ ཕོག ཏོ མེ བེ ཐོ ནེ ཤོ གུན གང ཡ མེ པ ཡ ནེ སང ཐུ
1: གུན ཐུ ཡ མེ ནེ རི ཐ ཐེ ཝེ རང ཤིང གི ཡ མེ ནེ ལ ཕེན པ ཡུ གུ རིམ ཡོང ལ ཤེབ ཤེ ཡུ བེ ཤེབ ཤེ པུ ཆེ ལ གེ ལེ ཡུ ཁ པ ང ཚ ལེ ཝོ གེ གུ ཅི ཐུ སུམ གུ གུ གུ ཆུ སུམ སན ནེ ལས སུ ཉང ཆེ ལམ ཕུ ཁང མེན ཁང གི ནེ དེ བུ སར བེ ཁ ཅི ཆིན པི ཐང nanye di tang di ne xi ge zi lu mu che di ku ka zhi qing bi tang nanye me jie cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang nanye me jie cong kang ye tu ji ya ni me cha wa qi nga gong lu long dang we chang xiu xiu luo ge pa zhi ni guo qi kui di si tu sa tu nem xi ki ke zhi le ming ne sui yu la ni guo ki ni bu yang qian bu dian yu bie 阿公堂尼孔可对群羊参不语日节吧军电冲过所起对群羊参不语地位尼过堂龙过切出羊过土不拉俗不群起俗切列不行温土被马切我东羊干不行温土起了主地我给爬出尼过起溃当不能堂尔退给羊尼没操瓦起阿公和龙当月长修修罗给爬出尼过起溃的色土三天那么细给开去了命年岁月了尼过给女不羊千不点月别 阿公堂尼孔可对群羊参不语日节吧军电冲过所起对群羊参不语地位尼过堂龙过切出羊过土不拉俗不群起俗切列不行温土被马切我东羊干不行温土起了主地我给爬出尼过起溃当不能堂
2: 大娘长阿基萨
3: 咋的呢多多主贵
4: 长阿基萨是给我开药马的 让不过罗青青的马嘞 韩立方的排球是当的 电脑的就是做呢 人中的面子嘞 切张炸点卷起面都拉